leka tabi eriri mubula mubo ligoloko keriroke libalebi bala mulinye lya Yesu era nyimiranga nangirira chenna kuso okuvaka akati sigenda kubera za kitiwa okusingeze mabega emirundi musambu mulinye lya Yesu kubira mukame ngale samanyi webale nyo mukama webale nyo Yesu webale nyo mukama olomoyo wesanyo njagala wabeko omuntu abaguko okuseka tandika okuseka from nowhere tandika okuseka n'okumwenya mukama akoledde ebikulu mukama akoledde ebyekisa njagala obeere ng'omukyalo ono Mariyamu.